0: Pero ya otro del con mapat pat y con lo tiene que lo dieron. Machalo, coño con la map que no queme mapurata. No hay choguero, que ya fue un choguero. Y tiene un boch matiano que mató. Torno me doja wen, me lo man. Choguero, en el la gam, caudo a reperro me tuvo del con.
1: Uya María. Ibiru ma wiwling ako kumandok ni Ning, iparo ginangol.
2: Ujan eh, Mike, anu kuma ul mong chalo mira nung kamao ka yue yewea. Wake ginamara ma yum yum benetima o kera kep mo.
1: Kachoke madit.
2: Uya, Mike, kachoke madit adok ginangol.
1: Kachoke madit hotel gulu, ena yetie lagam ikum jami duju maiti kamito neni. Binwe rinwong kavuru irwa mala mal. Ba ang launch makimiu irijim na marama yom yom. Binwe ribil mit padek i restaurant wa kunwa mini voucher unyu madit gift card. Ot kachoke unyu conference facilities benitie maguru dano iwel mo kiken. Kabedu tie ma large pi reception mamigi iyup mapatpat chalu wedding unyu nyum tekwaro. Wakili bene wang o nyutu jami mongo metekwaro. Sports fishing kama chero ka yutu rech. Kai chomu mabe rech eno ni romo chero kedipajuni. Unyoki Roma Tetu Boat in Kikenyo. Wot ki tours and travel teams mamegwa kan limu ping mapat-pat. Kineno winyo kikit magituk kede.
2: Ah, Mike, di chubu pera na wawa.
1: Kachoke Madit Hotel and Cultural Center, tienu ngekora bili i Kampala Gulu Highway. Pingek matut, i Roma Gono Chimi Reception i namba jera bira bira chel, abichel abichel, abichel jero, adega pungwen. Unyo Roma kupeket gini WhatsApp namba matie, jera bira bira rio, Adega Bungan, Abora Rio, Abirwa Beach. Kachoke Madit Hotel Gulu, Fila Tom, Filwa Gulu.
3: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka malog buketye nyi, kiti kamero loan piyo yor yot, pede ba wii tutwal. Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieru wangwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pemiyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento gimiyo bene logbook loans bot jomati mo biyachara. Kijoma pegiti office pagamente ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda Limited, tiki jaye maramo pie ario. Itowns madiro wen Uganda kany.
4: Peluak matie gulu, kupeki manager wa inamba jimjera bira bira ngwen. Abora ngwen, abungwen jero, angwen aboro. Unyuera molimu website wa www.fincredit.co.ug.
3: Fin Credit Uganda Limited, jomalibu ko tijgio bedo, Uganda Microfinance Regulatory Authority. Fin Credit Uganda Limited, improving lives in Uganda since 2004.
5: Okay, and in chawa rio, tutual de kera ti Pierre Nguyen, karatikum chawa megwa Mea Beach, lo invredo Pierre Tech, restocking in yu pagamente. Donke neno, dan wapul, mberi kikia minu ngujente, eni ni, mabene tikien mabere, tutual, man mene ane, dan maguru wanyu le, mameki, gengu no kero, mechawa no kwa eni ni, kwa rikikwa. Now, yin manyu gwa bae tipe nkenyo, itiki le peny, nyu gwa kneru mamegi, kitme restocking Pierre Tech, weko kupe kiri, ina machimching nota biera biera biero angwen achira ngwen habichira bichira bichi ni matini onye not a rio not not abungwen a bich a biero a boro habicha biero mini gen mati enu chimba mai kwati tuolo kuno bene la fon pale fu bene ti ko nyu in meneno la gamma in himiro hello ayo
6: afo chosman manager Oliver Mangas for Mangas. America for him to the for reject America for no one. You can't. I what a team we in a game okay in the air and get young, but don't do. There are only where Uncle Bertal, where Mokan Magimon, Magidorgani, then the young man on Pedotaba.
5: La peña
6: a Rio. Peña a Rio, tico man. I'm going to go to a wheel yard. Mato a wheel curry. Mato curry, eto, a bina to curry, po me the tree. Indo, my game guitar curry. Gitu ki curry gimon, and makai wheel, kiki church way, go mini dwell till you.
5: I read the
7: Papi dalam lakum lady to alpian pulkare tiene pagamento pulkare ganti yu kere men kere manu gen tamu kere tiene nu chamne ti mata a mea na peng en richard chen yap ma me gil yoni leaf trace giti yu kere kompa da mani ni yonu tu man mati ye gil yoni leaf trace Kira cerita mana jilone rainbow, kong dia na, kong mana kong ket yang nama itu berapa? Now, aku mau wira tu kira kong dia na, kong kapitie mati, beri tu kapitie tu awan. Kita orang ada orang kuritie na. Local and in Long Panyang, Piano Kinini, a while, Mayor Mandi, Makumanama, but Ramoke, Aradana, or Guaho Yakmoko.
5: Afford 12, Okay, afford 12, Mino Enni, La Pen Mukan Mobility, Wangin, Tin Chantek, no one end lock me fool, Anto, Angini Benekian, Chow and Benepier, Birutak 12. Marami Kare, Chichot.
8: Yeah, Mirfoy, Donald D. Roma Patpat, Dalmatia, when you a youth man. Kidong dalma gen go go chim kidong wak in my mirror go and earn that wak wak tia yile and wak ya time pa biru tia mirror wak chine ne malupe ki penyo dalma go penyo nyurune down tiga winyo yub man down tiga kere chwinyi matak mirror for your mayor Paul nge log man ikinying mani Paul events and Paul for your winyo program yon penyo penyo be kirbere anda ko baal la ko ko re gijama kanana arbe pegeo ka yene pero ko re potui watike bene machel wana wayne ka bi wilo ko re chat kam gi chara ko re kome maji ina to tolo kido me ario wa ka chuni de set e ko re me wilo e wilo wena ni no te ye gidi tez me do kanna te ye so ka yende chere poro kuno ma yene chere ma fut pe be chere wai poro gena me ka ko ngati mane Kwan kong ni kod ni manok, itim gina glu examination test. Kaya ni pila niga pa mani, chenen tuya bong wayam niya boro, yana wara wayne rama tayo na poro. Yara kwa pa ni ka chenen, yin chere pila poro, itere poro, madit chigwa kut, nyoy pila mere mani nak, yana itim sampo mani ame kod ni. Ikom niga pa ni chew tuya niga deo niya biji kan, manyote pebeiro tal me tayo nengo, ipor madit. Pena kanyi chere pila kono, mogo bobo tema na mabe bobo tuya yebo nao kany kuja kany kuja kany kuja so nyoro ne ene nyirama dugo yoro yoro wayar koni ba awilo atemela nongo petika tui ngwa ama gilama tema ne so ene gilama lako elka chene yindong itiare pere pao direct pene jema dong factors on polo mbele teki nene guwa kupote mayo nini guwa konye bede ka potene mwano guwa pedaka yila yila mwabere yenyo guwa kini yunge choyo kodi yuma gilo ma pole wa potwi so bi ndona chaw kenu jemne bi na ma duong da ta yar ken timo keto an ma bene wil kon ko ne ke wilo ke temo kon ka mo ma tiri tem sampo mo mi ko de an na ni ga di mo ga twi ka de chaw do ngo ma ko ne meta ne por ma dit so mo en gi na ro wa ne ke dong mario en lo wa che ka che ne an de wilo me ko de ko ne bene kwi ma be be chal me per por ku de yar dong me gi ma gi chal ga pe ne por be pe da ga do ne Chen dengan dia dapat pernah nol, lumi kan? Nono ngah, melayan orang timun. So kita ini orang timun apa? Enak, no, pernah ingat ke gua ini fu? Ini dong di mak iya, mak gua ini cadi, cani. No, ini no kau ini apa? Ifu alpon ini apa? Iper kau ini okelah, iper kere, I doyo, I gua ikut tuo, kuma laga laga ping bay kau ni kan? Kau macam orang dong kaji, okay, cila cuy, me beli way cuy, way me kau ini lumata. Cuy, wanya beli baru nai kau no, ya kita ni tahu ni kecil, pola beli nau gima, inau nugi mau apa cie. So kita dong timun ni no, mera lobe, kita ni fu, kita no mera fu ni kar. Kita mau kita no penye waje, kat yang deh tiga diang. Pada kuih, mesti yang aku kuih, berong peniaya, mungkin gaya ta, mungkin wajah ini wajah timu mana timu gana part. Tapi dear mau mama, yap mau mau tiye, kerja mau dong dear mau timu part, kelak yang itu. So gana tiye, mama mera wajin ena ye. Tiwati kerja mau gera, dah mau gian gera beru yera. Yang malu berkinau kerja beru fonya nak cawan, gua kerong beru kerja kibon garmane, mana diang enengo, dong wiyo pacoro. So gua dugi lain engo, no beru tak. Mee wana wajin kaya ni kerja will le. Mana fura yang mana pungi yo kau mabe, tuale kau ini cakap nyuruh yeri yo mewarn mabe. Ya ramal mana dong wira yeri dah, mana ramu cakap naya nyuruh ramu nak naya mabe, cik cakap wira kau mana. Takkan naya dong mana dong wira dong, pedong niang wira balau. So mana yang kita makan ramu tim naya. Kedong dari la cilen mago cim, mana penyu wayne yang kalau makan gej, dikupi pelakum sunflower, si no kau mabe, ramu tim mabe tiga. So mana wadua fruit bare. Pe gana wa bene no eno penyo lo kom mistress mano bel fangi side mano tima vuro maka yene kero si konyo wego kakate chwi ma pol kuman en balancing lo mingi jige liyara bel ma be pat jam ka urong en konyo meriye wne man ene tich pa mistress eno dong eno wache yato ene ni morong ramu kere chale jem kene chale tiku gine bene eno ya ramu kere ne ya rape mi boosting ba Enam ayah bukan hanya memerlukan papara ge, para mungkin menolong dia tanah. Ehane, enam beri kami bukan hanya, mewa kapoti mereka ehane. Erakai menolong tiga mungkin beri papara leng. Kira beri menolong bojo menolong ehane met, ehane dalam mera willingo plan booster. Mabane tiga ge follow fertilizer, mana fertilizer mah begini, jinil lubuk kini merupun eh. Irong ehane bawa law, ehane ngarumo tiga ge yatun mah vor ne misface. Jin mokiero, ichamba megeti nasi beri, tak ichamba aku tua. So ehane bawa tamu neno. Kini merupakan yang pergi lobo. Pernah kacianan kewan yang kat Malaga Beach, pilih tapi ada yang pergi Nasari Beach. Kita umpama Nasari Beach, kita pernah perang kat pilih tapi ada yang mekia Nasari Beach macam tiri. So kini merupakan yang perang, angin yang beru perang. Pernah kacian maduang etap wang mau wang kiri pernah kiri ngo, futiano. Siapa kerja kacian Nasari Beach, acian Malaysia 1 meter, boleh gua kiri meter beach. Yang orang kerja mau pilih tapi ada. Cikarun lucu Malaga ni kekana ye ipi ni on cikin ngo beri kalme kira ni anak pobo kira kenjiga jila jila mo ya kacian ni tau maduong ikarpi mana kena dak ikarpi mana ok ibici kira ni tau pino no nyanya cik encam ni cakun neo pernah ngamere tua peno yad ngo yad no voyo peno kena beti mabe dong magi ane pen madan ngo genu beri kalme penye ne malu peki program mo beri ye dong loka magi kekau bina kalau ne peno ne cakwa dong peti ye ena ye Mereka chill, mereka foy down dulu juga punya Yupman punya macam ni. Kita orang mereka yo, kat ini begi ino chante, mereka diang, enaknya mereka tiga cuan lagi down. Kat ini will le kerawanan beri kami tiada. Kita orang will le mama kami pun diri. Percaya will diang malu tio, cipta pula timu kita mama dia di baju Kenya. Penting kita will le, menyayu le. Gua bin ma Paul Pajo. Kita orang log me gua kena kerja mukanya dijujuk kerawanan wajan. Bawa mereka ini team. Kita orang kena dah na we will. Enak log me beri ke doktor. Kau ini orang pernah orang doktor. Untuk kita extension worker. Ma part part di sini. Ma part part. Inkai we sub county ma megi. Jadi orang orang gini dia. Bagi yang mungkin gang ini benar. Kau ini log. Mau ma be will log peraja tuan. Orang mukanya ini macam telefon. Jadi log man mereka stalking. Wangi ini full bermeter. Jadi orang mana ini mana dia tiga cantik. ci gwa wono le premier la kone cha ko to me gri yon yu ta na ko madam kon di la rete me di le kan enene ci tim en ke wa na beri kan wa ni pen de ma ka kilo ko an tap no me chim ni ene di le ma kuman kuman kuman mano gena nyuro ne be wi le mer be tie so me nyote po me cha chi me ma cha na ene a wi le cha ne le chen cha ne so no gena mer nyuro ne mer ini wi lo ge betie so mag ene je ma patan ma ta no mer wa je kiring lok ma gi ki ma mer wa je ne ena ye office ma gwa pol ka le beru tolo ka yu chero ila yibi kenye nge koga ini no no agrithon noti kenyo dan ma pol geni nge wa pe lo kom kiero ena chama chama kena ye kono ulik kono kit kono tuol kono chwar kono nyenye gi ube gine ero wa digit service mkena ben mango ma begi timo cha yon mile veterinary services waki yato bena tie manyote pe tam ne tie jema chile kena jema pol tie ma ino wana ki yabo diko cha chile mko diko mego wa cha dek mko tiero kanyine bieno chine no tam gi penya pat pat mene ini tikere ki donka che gwa kati kama bo me tam ne furu mene go chi mere penje mkena dama tij ki nama magi ken ma juine nama not a bear about a bear a bit not about a chill a bit jira rio not a bear about a bear a bit not about a chill a bit jira rio kanyi chere WhatsApp bi nao nama ene bene tie kidong man ma ini goya mera goya tie nama mi ofis maka ini goya ngara maka nama gamane tie nama not a dek abu mwen a mwen a bear a mwen a bor not a rio a dek not a dek abu mwen a mwen a bear a mwen bor not rio adeg man ene nama ka ine goyo jira wono kon ma pat pat manu tie ci betin ka gi kan ci bara jama bino wono dugo tie wala kom tuo gwana ma mano mera ta ko wati nene ka wati wo wanero lo kom beto ko re mo san flower ge jema ken ma pon pat pat so in ma telefo ben mere kan beto tie ci ci bara ja ki dum ci adeg ta bech mo jama ko man
5: kakare afford to allow in video kit my when you la fonyo kere ya gikene bedongwa gika kenyo yo mifu perta kabino ci chot ci barja ki cha der kit my when you kere ma data da ray la mifu ci barja ka gwa hole e chen maramo a der minute kit manuti kabino ci chot lo ngene bbc ti kabino ka wadu ma de kany